0: Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na madaming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ako si Ana Patricia Non, o Patreng, 29 years old, galing sa Quezon City. Yung inspiration ko nung nag-start nasimulan yung community pantry nung pandemic ay out of necessity, anger, frustration, and out of love. Yung community pantry PH po ay isang initiative na mutual aid. Ang goal niya is maging available, accessible yung mga pagkain sa mga communities natin. Okay.
1: Orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut. Nanti jadinya bisa jadi ready to wear ataupun menjadi barang yang sebenarnya itu menjadi ada nilai estetikanya. Saya Intan Anggita Pratiwi dari Indonesia. Saya adalah seniman daur ulang dan sustainable fashion researcher. Kenapa saya sangat berminat sekali di sustainable fashion? Karena sebenarnya permasalahan yang terbesar sekarang itu adalah isu sampah. Bukan cuma masalah diri kita pribadi dan itu butuh kesadaran kolektif. Saat tahun 2018 saya memiliki Stali bersama Andin Aisyah, aku ingin supaya Stali itu menjadi sebuah wadah memperkenalkan sustainable fashion supaya lebih inklusif, tidak hanya eksklusif.

tentu lumayan mengakar. Ada pewarna alami, ada pembatik, ada penenun. Semuanya tuh seniman wasraf bisa menjadi infrastruktur dari sustainable fashion. Lalu kita mencoba untuk memberikan mereka pekerjaan yang layak, bekerja sama dengan brand lokal, bekerja sama dengan bahkan manufacturing fast fashion yang punya waste yang belum di post consume itu bisa diolah waste-nya sama kita. Kita juga nggak against fast fashion, tapi kita memberikan solusi untuk fast fashion dan juga kita bisa memberikan pendalaman-pendalaman apa sih yang dibutuhkan, kesejahteraan labor seperti apa, dan juga bagaimana mereka mengelola sampah, itu bisa kami bantu semuanya.

sih. Jadi kami masuk ke kampus-kampus, aku menjadi dosen tamu di fakultas-fakultas fashion. Dan yang terakhir, kita punya Fabric Labs. Di mana Fabric Labs itu kita membuat new material dari residu upcycling sisa-sisa pembuatan daur ulang kami. Ataupun bisa swap juga sama teman-teman kamu. Terus juga kamu bisa mulai belajar untuk memperpanjang usia pakaian, bikin workshop-workshop upcycling bersama teman-teman, atau ikut setali juga bisa. Dan yang terakhir juga kamu harus berani memulai, karena kalau direncanakan tidak memulai itu mau kapan lagi?

0: Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na madaming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ako si Ana Patricia Non, o Patreng, 29 years old, galing sa Quezon City. Yung inspiration ko nung nag-start, nasimulan yung community pantry nung pandemic ay out of necessity, anger, frustration, and out of love. Yung Community Pantry PH po ay isang initiative na mutual aid. Ang goal niya is maging available, accessible yung mga pagkain sa mga communities natin. Okay.
1: Orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut. Nanti jadinya bisa jadi ready to wear ataupun menjadi barang yang sebenarnya itu menjadi ada nilai estetikanya. Saya Intan Anggita Pratiwi dari Indonesia. Saya adalah seniman daur ulang dan sustainable fashion researcher. Kenapa saya sangat berminat sekali di sustainable fashion? Karena sebenarnya permasalahan yang terbesar sekarang itu adalah isu sampah. Bukan cuma masalah diri kita pribadi, dan itu butuh kesadaran kolektif. Saat tahun 2018 saya memiliki Stali bersama Andin Aisyah, aku ingin supaya Stali itu menjadi sebuah wadah memperkenalkan sustainable fashion supaya lebih inklusif, tidak hanya eksklusif,

lagi. Jadi kami masuk ke kampus-kampus, aku menjadi dosen tamu di fakultas-fakultas fashion. Dan yang terakhir, kita punya Fabric Labs. Di mana Fabric Labs itu kita membuat new material dari residu upcycling, sisa-sisa pembuatan daur ulang kami. Ataupun bisa swap juga sama teman-teman kamu. Terus juga kamu bisa mulai belajar untuk memperpanjang usia pakaian, bikin workshop-workshop upcycling bersama teman-teman, atau ikut setali juga bisa. Dan yang terakhir juga kamu harus berani memulai. Karena kalau direncanakan tidak memulai itu mau kapan lagi?

orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut. Nanti jadinya bisa jadi ready to wear ataupun menjadi barang yang sebenarnya itu menjadi ada nilai estetikanya. Saya Intan Anggita Pratiwi dari Indonesia. Saya adalah seniman daur ulang dan sustainable fashion researcher. Kenapa saya sangat berminat sekali di sustainable fashion? Karena sebenarnya permasalahan yang terbesar sekarang itu adalah isu sampah. Bukan cuma masalah diri kita pribadi dan itu butuh kesadaran kolektif. Saat tahun 2018 saya memiliki Stali bersama Andin Aisyah, aku ingin supaya Stali itu menjadi sebuah wadah memperkenalkan sustainable fashion supaya lebih inklusif, tidak hanya eksklusif,

lagi. Jadi kami masuk ke kampus-kampus, aku menjadi dosen tamu di fakultas-fakultas fashion. Dan yang terakhir, kita punya Fabric Labs. Di mana Fabric Labs itu kita membuat new material dari residu upcycling, sisa-sisa pembuatan daur ulang kami. Ataupun bisa swap juga sama teman-teman kamu. Terus juga kamu bisa mulai belajar untuk memperpanjang usia pakaian, bikin workshop-workshop upcycling bersama teman-teman, atau ikut setali juga bisa. Dan yang terakhir juga kamu harus berani memulai. Karena kalau direncanakan tidak memulai, itu mau kapan lagi?

0: Naniniwala ako na dapat walang pagkain yung nasasayang, tinatapon. Kasi lalo na madaming pamilya yung nagugutom dito sa Pilipinas. Ako si Ana Patricia Non o Patreng, 29 years old, galing sa Quezon City. Yung inspiration ko nung nag-start nasimulan yung community pantry nung pandemic ay out of necessity, anger, frustration, and out of love. Yung community pantry PH po ay isang initiative na mutual aid. Ang goal niya is maging available, accessible yung mga pagkain sa mga communities natin. Okay!
1: Orang-orang bisa mendonasikan pakaian-pakaian yang tidak terpakai untuk aku perpanjang usia pakaian tersebut. Nanti jadinya bisa jadi ready to wear ataupun menjadi barang yang sebenarnya itu menjadi ada nilai estetikanya. Saya Intan Anggita Pratiwi dari Indonesia. Saya adalah seniman daur ulang dan sustainable fashion researcher. Kenapa saya sangat berminat sekali di sustainable fashion? Karena sebenarnya permasalahan yang terbesar sekarang itu adalah isu sampah. Bukan cuma masalah diri kita pribadi dan itu butuh kesadaran kolektif. Saat tahun 2018 saya memiliki Stali bersama Andin Aisyah, aku ingin supaya Stali itu menjadi sebuah wadah memperkenalkan sustainable fashion supaya lebih inklusif, tidak hanya eksklusif.

Bupati, jadi kami masuk ke kampus-kampus. Aku menjadi dosen tamu di fakultas-fakultas fashion. Dan yang terakhir, kita punya Fabric Labs. Di mana Fabric Labs itu kita membuat new material dari residu upcycling sisa-sisa pembuatan daur ulang kami. Ataupun bisa swap juga sama teman-teman kamu. Terus juga kamu bisa mulai belajar untuk memperpanjang usia pakaian, bikin workshop-workshop upcycling bersama teman-teman, atau ikut setali juga bisa. Dan yang terakhir juga kamu harus berani memulai. Karena kalau direncanakan tidak memulai itu mau kapan lagi?